mumenyerwe miki Name miki ambumbe nawe miki Nyerme miki ambumbe nyerwe miki.